nakwana e sokape ya bia na mudimo ese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na beno o bazonta ne olangwa e bia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo so besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besongele tibu ombate bane besoka na besoka. Soy un sonando ambiente.